mabilinga ayo kunyangana kwa karambana mukudzokera nazvonetsa uye mukoma wangu atasva bhasikoro hotera madzimai akamboramba ati vhadzi kushuga.

minister chingaona nekamba kanonziko makatendeka Jesu exposing the hidden talent atrukita kuti munge muchizivano nevaimbi vechidike varikusimuka wana naika and